0: Suara krus-krus-krus di radio umumnya karena sinyal yang lemah, gangguan interferensi dari perangkat atau gelombang lain, dan masalah pada antena atau komponen fisik radio. Biar dengerinnya lebih clean, mending kamu dengerin lewat streaming aja di website atau aplikasi Noise dan Roof ya, sahabat suara.
1: Memainkan musik pilihan.
2: Suara.
3: Suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting.

0: ditakuti sama penyiar adalah momen dead air, sahabat suara. Dead air itu kondisi waktu audio nggak keluar dalam siaran. Bisa karena penyiar ngeblank atau masalah teknis. Kalau udah dead air, pasti Pak Pidi kami alias Mas Fajar langsung keluar ruangan tuh. Takut.
1: Ya tuh potongan-potongan video pas Pak Purba nerima telepon. Terus kemudian ada narasi yang bermunculan bahwa telepon itu dari Istana Negara, di mana telepon itu menyatakan bahwa Pak Purbaya disudahi gitu menjadi menteri. Itu saya yang lihat aja lumayan agak nyelekit gitu, sahabat suara, ya apalagi jadi Pak Purbaya. Tapi kita nggak tahu seperti apa kedepannya. Kita doa aja ya, semoga yang terbaik lah untuk Indonesia dengan dijadikannya Pak Suhasil sebagai Menteri Keuangannya kita. Kita tungguin update berikutnya. Melanjut dulu. Jazz featuring Mawar Dayong, bukan dengan dia.

0: di suara. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, kita akan ngobrol barengan sama seorang penyanyi cantik yang baru saja merilis karyanya, Mariska. Hai.
1: Hai.
0: Selamat datang di Suara.
1: Terima kasih.
0: Dan pastinya congrats atas perilisan karya terbarunya ya.
1: Thank
0: ini
1: you, thank
0: kabarnya
1: you,
0: kan walaupun secara output tuh ya bisa dibilang cukup-cukup agak galau gimana, terus tetap groovy-groovy gitu kan. Nah, boleh diceritain gak? Tapi sebelum ngobrolin ke single terbaru kamu yang bertajuk Nekat, agak throwback sedikit, bercerita tentang bagaimana kamu memulai karir di industri musik. Ceritanya tuh gimana sih gitu kan?
1: Ceritanya itu aku tahun 2022, intinya 2022 aku mulai berkecimpung di musik lah gitu kan. Tadinya aku keluarin cuma satu single, okay. Tapi terus tiba-tiba kayak, jadi dua single ya kan? Tiga single akhirnya jadilah 2024 itu aku keluarin album.
0: Oke.
1: Keluarin album, terus habis itu 2025 itu aku off. Aku kayak mencoba di balik layar.
0: Oh gitu.
1: Coba di balik layar, kayak aku ada bikin lagu buat musisi lain, terus ada bikin soundtrack yang kayak gitu-gitu. Terus udah gitu aku ada bikin IP event juga gitu.
0: Oh, eksplorasi misalnya nih ya.
1: Oke. Kayak, yang tadinya kayak di apa namanya di depan nih, kayak cuma di belakang nih, kayak gimana sih
0: di
1: gitu.
0: 2005 2025 tuh ya.
1: Terus tiba-tiba kayak kok ternyata kayak aku
0: nyanyi deh gue deh.
1: Kayak
0: gue tampil deh gitu ya.
1: Kayaknya gue nyanyi aja deh gitu. Ya terus akhirnya aku rilis lagu lagi
0: di 2026 ini. Oke. Gitu. Tapi sebelum kamu akhirnya di 2022 ya tadi ya.
1: 2022 akhir lah.
0: Merilis single tuh sebelumnya apa? Maksudnya emang kamu nyanyi kah? Maksudnya sebelum benar-benar mau secara profesional

0: profesional nih. Sebelumnya aku
1: ada pokoknya di entertain, tapi okay, aku
0: nggak musik, nggak di musik. Oh gitu, oke. Okay.
1: Terus deh gitu aku lebih banyak kayak olahraga dan segala macam gitu-gitu. Terus ada cita-cita yang tidak tercapai belum.
0: Pada saat itu belum tercapai nyanyi itu, nih belum.
1: Nggak, bukan. Aku waktu itu pengen banget jadi atlet berkuda, tapi terus nggak jadi.
0: Oh wow, oke. Oke oke oke. Jadi salah satu cita-cita kamu sebelum akhirnya nyanyi ini adalah salah satunya itu menjadi atlet berkuda.
1: Iya, jadi atlet dressage di Indonesia.
0: Namanya apa? Dressage ya?
1: Dressage.
0: Oke.
1: Okay. Dressage itu ya pokoknya selain jumping lah. Ada dua kan, dressage sama jumping gitu.
0: Terus
1: itu ya udah habis itu ada satu kendala yang emang aku nggak bisa berkuda lagi. Akhirnya ya udah deh aku ngapain, aku kan suka banget musik dan aku suka banget main gitar gitu.
0: Oke, okay,
1: kan.
0: Kamu instrumen yang dikuasai gitar. Nah, oke, okay, terus
1: gitu ya udah akhirnya yang aku meninggal. Terus abis itu aku bikin lagu buat dia dulu
0: di 2022 ini.
1: Tadinya aku nggak mau rilis. Tadinya tuh emang lagu itu ya udah dedicated aja di 100 harian yang aku.
0: Oh wow.
1: Nah, ternyata pada suka gitu kan. Udah rilis aja, udah akhirnya rilis gitu.
0: Oh awalnya bikin karya ini untuk sendiri internal aja gitu
1: internal
0: ya.
1: Internal doang.
0: Oh wow. Gitu. Tapi sampai akhirnya kamu berarti kan secara garapan itu profesional ya si lagu ini?
1: Iya.
0: Pada saat untuk Eyang tuh emang udah profesional, jadi kayak udah di mixing mastering segala macam.
1: Udah.
0: Oke, okay, berarti udah. emang bikin lagu seproper itu di awal karena untuk Eyang dulu awalnya.
1: Untuk Eyang dulu.
0: Oh, akhirnya go public dan akhirnya sampai sekarang berlanjut luar biasa. Dan abis ini kita masih bakal ngobrol lagi barengan sama Mariska ya. Sahabat Suara jangan kemana-mana, kita akan ngomongin tentang karyanya bertajuk Nekat, seperti apa sih ceritanya. Jadi kamu tetap di sini aja sambil lanjut mau nemenin siangnya kamu, ada satu lagu dari Efek Rumah Kaca, Cinta Melulu.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Senin 14 September. Sebelumnya Suhasil menjabat Wakil Menteri Keuangan pada dua periode, yakni saat mendampingi Purbaya di Kabinet Merah Putih era Prabowo dan mendampingi Sri Mulyani pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi. Founder dan gitaris Kangen Band Dodi Hardianto menuai reaksi penggemar dengan mengumumkan bubarnya bandnya

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Organisasi radio yang didirikan waktu masa Hindia Belanda adalah Batavia Radio Vereniging atau BRV. Organisasi ini berdiri tahun 1920-an dan jadi salah satu organisasi penyiaran radio awal di Hindia Belanda. Abang-abangan nih sahabat suara.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: Ternyata tragedi kapal Titanic bikin peran radio jadi lebih kuat loh sahabat suara. Kamu tahu nggak apa kejadiannya?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini. Ih, ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan muda, karena tuan muda sedang ingin mendengarkan musik 2000-an, saya sudah membawa vokalis-vokalis band 2000-an ke hadapan tuan muda.
3: Bagus, bagus, bagus. Bawa ke sini.
4: Saya Duta.
3: Shellon Seven.
4: Duta besar Kenya. Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
3: What else?
5: Saya Piu, tuan.
3: Piu Padi dong pasti.
5: Piu Dipai, tuan.
3: What else?
4: Youtuber.
3: Saya Ariel, tuan. Alah, pasti Ariel Tatum. Ariel Untung pasti.
4: Ini Ariel Peter Pan, tuan. Peter Pan. Kalian luar biasa. Kalian luar biasa. Tuan, tuan, tuan muda.
0: Tuan muda, 2000 Music Today.

yang salah satu waktu yang aku suka ya kalau di Suara Semarang. Kayaknya kamu ada yang samaan gak sih sama aku? Iya, karena abis ini nanti kita bakal nostalgia ya sama lagu-lagu 2000-an awal gitu. Lagu-lagu zaman kita dulu masih pakai rock abu-abu ya. Atau bahkan masih ada yang pakai rok biru. Masih SMP. Wah, jangankan rok biru, waktu itu masih gak diajak sama kakak-kakak ya, karena masih kecil katanya. Cuman masih ingat sama lagu-lagunya. Ya udah deh, kita mendingan nyantai dulu aja ya kan, karena weekend juga masih jauh. Tapi kemarin sudah terlewat juga ya. Hari Selasa banget nih. Mendingan kita nyantai sore dulu. Siapin minuman yang kamu suka sambil dengerin Tuan Muda 2000 Music Today.

0: mulai ngerasa nyaman sama kamu karena tidak terasa menuntut, tidak terasa terlalu mengejar. Kamu masih ngasih dia space, kamu masih ngasih dia waktu, ya, nggak berusaha banget cari waktu untuk bisa ketemuan. Semuanya terasa lebih natural. Nggak sengaja ketemu, papasan, ngobrol, nongkrong, udah. Semuanya terasa lebih natural dan sepertinya didukung sama semesta gitu ya. Itu kayaknya lebih bakal membekas, membuat seseorang merasa nyaman, dan bukan tidak mungkin dia bakal mulai penasaran sama kamu, dan tanpa sepengetahuan kamu dia mulai bakal mengorek-ngorek keterangan tentang kamu di belakang kamu. Kamu tuh orangnya kayak gimana sebenarnya? Oh, orang kayak gini, aslinya kayak gimana, teman-temannya siapa, dan lain sebagainya. Terima kasih ya udah dengerin Baper malam ini. Udah join juga di live TikTok di @iswara.smg. Thank you udah dengerin juga di 90,2 FM Iswara Semarang. Kita ketemu lagi ya next hari Kamis. Nanti kita bakal ketemu hari Jumat. Kita bakal ketemu dengan program yang spesial banget pastinya ya. Kalau gitu Lilian Angie pamit bareng sama Danar Broadcast Operator and Music Director. Sampai ketemu di hari Kamis. Bye-bye.
1: Senang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: dibuat aktivitas harian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
0: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
0: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: hukum internasional yang ngewajibin kapal punya sistem radio 24 jam. Ada yang siaran juga nggak ya?
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
1: Iswara.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Masih di nongkrong bareng sama aku Farah Marhendra dan masih di segmen pendahuluan pendapat 20-an di mana kita lagi ngebahas masalah kamu mendefinisikan umur 20-an kamu dengan kata apa, ya enggak? Ini juga aku sempet tanya-tanya nih ya di live TikTok kita di @surat.smg. Sudah aku bertanya-tanya nih tapi malah pada membahas pelicin ya. Kira-kira kalau pelicin ini tuh lagi bahas apa ya? Berarti kalau pelicin itu kan ada yang keset tuh ya. Ada yang keset berarti masuknya itu gak halus ya gak? Kira-kira bahas apa ya? Kalau misalnya ada pelicin gak halus sama keset. Nah, jadi kalau misalnya kamu penasaran langsung aja join di live TikTok kita tuh, kamu scroll aja tuh dari atas. Kamu baca satu-satu ya di komennya di live TikTok kita di @isora.smg. Nah, sebelum aku tahu jawaban-jawaban kamu nih, aku pengen ngebahas dulu, aku mendefinisikan umur 20-anku itu dengan kata apa, ya enggak? Ya jujur aja aku baru hidup tuh 25 tahun ya. Mungkin beberapa dari kamu ada yang jauh lebih lama dari aku hidupnya juga. Ada yang lebih lama, ada yang mungkin lebih senior juga. Respect ya sama kamu semua yang mungkin lebih tua dan juga lebih berpengalaman, izin. Tapi kalau misalnya ngomongin kehidupanku di umur 25 ini, bentar. Halo Kakar, halo KR, bahas setrika. Nih, kemasihan 20-an udah pasti capek, diem aja capek. Ya, mendefinisikan umur 20-annya dengan kata capek, itu Mas Rian. Tapi kalau aku nih Mas Rian, aku mendefinisikan umur 20-anku itu dengan kata aneh. Ini mana berarti? Ranteku lupa dioli jadinya keset. Oh, ngebahas rantai dari tadi di live TikTok ya. Lah gue udah 7, udah kedah lah, pasrah. Oh, ini ada juga nih. KR27 katanya mendefinisikan umur 20-an dengan kata pasrah. Boleh. Nih ya. Ini dari aku dulu aja nih. Nanti boleh KR kasih aku alasannya ya. Kenapa kok umur 27-mu itu kamu definisikan dengan kata pasrah, ya enggak? Alasannya apa tuh boleh. Terus juga Mas Riani 20-an mendefinisikannya dengan kata capek. Aku juga penasaran nih, kenapa kok didefinisikan dengan kata capek? Boleh kali kasih alasannya. Kalau aku sendiri, kenapa aku definisikan umur 20-an mas satu katanya bebas. Dan ini dari Kak Mon nih alias Kak Gels mendefinisikan umur 20-an tuh dengan kata bebas. Boleh kasih aku alasannya ya Kak Mon. Abis ini aku bacain alasannya apa. Bisa langsung aja di komen disitu, ntar aku screenshot lah biar aku bacain. Ini aku izin buat ngomongin dulu ya, kenapa aku mendefinisikan umur 20-anku itu sebagai kata aneh. Karena jujur aja, sebenarnya di umurku yang 24, 23 itu tuh masih aman-aman aja tuh. Aku juga masih mendefinisikan hidup umur 20-anku tuh sebagai ya masih happy-happy, masih bebas tuh kayak

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan baru menggantikan Purbaya Yudi Sadewa di Istana Negara Senin 14 September. Sebelumnya Suhasil menjabat Wakil Menteri Keuangan pada dua periode, yakni saat mendampingi Purbaya di Kabinet Merah Putih era Prabowo dan mendampingi Sri Mulyani pada Kabinet Indonesia Maju era Presiden Jokowi. Founder dan gitaris Kangen Band Dodi Hardianto menuai reaksi penggemar dengan mengumumkan bubarnya bandnya Sabtu 12 September. Dodi menyatakan adanya perasaan dizolimi serta melarang lagu ciptaannya dibawakan ex personil lainnya. Sementara

rute Surabaya-Banjarmasin dilaporkan mengalami kecelakaan di perairan Laut Jawa Minggu 13 September 2026. Kemenhub mencatat dari 243 orang, 108 dinyatakan selamat, 6 meninggal dunia, dan 129 korban masih dalam pencarian. Basarnas menduga hantaman ombak besar dari sisi lambung kanan menjadi penyebab karamnya

0: satu hal yang selalu dihindari dan ditakuti sama penyiar. Kamu tahu nggak apa itu?
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash.

0: juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh.